Tunda de no me guat ko shabbat again. Sekoa hu. Pegam dan de no a hunde. Batidit.